samu. Damuai, damuai, damuai. Damuai urapun taima. Baidam karbai kadal. Tabu urapun buai.